kan tu kilantai je. Kanyi kemerdipan sungunginon. Kitara meu el kan tu gen. Kimfal kemedumu, nginayen meu.